Atila imang ilu kahari tunggu amanang ibu si kecil fulani ngimi lu kecil mi kudangi. Tuin dati rati nunggu ingin ria kaya nini. Fira uang pingin tutu imina rabu kiu. Umu kumuh imar sedesiu. Ingin nang abitura sabit sikin dati antulu hangisim.